Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.
2: Wih adik, kelemar kan pergi mancing kah?
3: Yuk kakak, ikan besar-besar ini nih, sampai udang juga nih, banyak-banyak gini.
4: Betul kakak, tentara tibu kakak.
2: Ayo kamu sebuah kakak lagi nih.
3: Ah, ada.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Okay, 96.7 MHz Pro 4 suara budaya Manokwari. Terima kasih pendengar di kota Manokwari, bagaimana mana saja dong berada, masih tetap stay di Pro 4 dari Manokwari. Sementara pukul 9:15 waktu Indonesia Timur, dan menemani dong punya suasana aktivitas di pagi hari ini yang WFA atau yang memilih ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaan, boleh ya, dengan berbagai rutinitas yang sudah sahabat budaya tentukan untuk diselesaikan hari ini. Oke, sahabat budaya, sejarah seringkali dipenuhi dengan cerita-cerita yang terdengar seperti dongeng atau legenda. Banyak tokoh yang dianggap hanya mitos belaka, ternyata setelah ditelusuri lebih dalam, mereka benar-benar ada dan meninggalkan jejak nyata. Nah, untuk sahabat budaya dong semua, Lita mau bagi sedikit cerita tentang 5 tokoh sejarah yang dianggap mitos, tapi ternyata dorang tuh nyata, sahabat budaya. Yang pertama adalah Raja Arthur. Siapa yang tidak tahu Raja Arthur? Kalau teman-teman belajar sejarah, pasti pernah belajar tentang Raja Arthur. Nah, sahabat budaya, untuk kamu semua, Raja Arthur itu sering dong gambarkan sebagai raja ideal yang memimpin Inggris dengan pedang Excalibur yang terkenal. Nah, kisah Raja Arthur ini, kamu tahu kan tidak, penuh dengan unsur magis seperti sihir Merlin, kesatrian meja bundar, dan juga sahabat budaya, selama beberapa abad banyak yang menganggap Raja Arthur itu dia sebagai tokoh fiksi yang muncul dari cerita rakyat. Namun, kamu tahu kah tidak? Penelitian sejarah menunjukkan bahwa Raja Arthur ini mungkin terinspirasi dari seorang pemimpin atau pimpinan nyata. Nah, menurut sejarawan, Arthur atau Raja Arthur ini, dia bisa jadi adalah seorang komandan militer Romawi Britania yang hidup sekitar abad ke-5 atau ke-6 Masehi. Beberapa catatan kuno seperti Historia Britonum yang dilansir dari Britannica menyebutkan bahwa sosok bernama Arthur yang memimpin pertempuran melawan penjajah Saxon. Nah, secara detail hidupnya masih diperdebatkan keberadaan sebagai tokoh nyata, di mana semakin diperkuat oleh temuan arkeologis dan situs-situs seperti Tintagel Kastil yang diyakini sebagai tempat kelahiran Raja Arthur. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat budaya, yaitu Mulan.

0: Oke, sahabat budaya, kisah Mulan. Jadi Mulan ini dia itu seorang wanita. Dia wanita yang pemberani, yang menyamar sebagai pria untuk menggantikan Depu ayah dalam medan perang. Setelah dia jadi legenda populer berkat film Disney, banyak yang menganggap cerita ini hanya dongeng belaka, terutama karena tidak ada bukti kuat tentang keberadaan Mulan ini. Nah, sahabat budaya, namun yang harus kamu tahu bahwa Mulan kemungkinan besar terinspirasi oleh tokoh nyata yang dilansir dari catatan sejarah Tiongkok kuno, Ballad of Mulan, yang ditulis pada abad ke-6, di mana tulisan ini atau cerita ini dia menceritakan kisah serupa tentang seorang wanita yang berjuang untuk keluarganya. Namun memang tidak ada bukti arkeologis langsung tentang dirinya. Kisahnya dianggap sebagai refleksi dari nilai-nilai masyarakat. Nah, sahabat budaya, Tiongkok pada masa itu ada beberapa sejarawan yang percaya bahwa Mulan mungkin adalah gabungan dari beberapa wanita pejuang yang hidup pada periode tersebut.
1: Atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Oke, kalau tadi kita sudah cerita sedikit tentang Raja Arthur dan juga Mulan, kemudian yang berikut ada Robin Hood. Siapa yang tahu cerita tentang Robin Hood? Macam-macam sahabat budaya, Robin Hood sang pencuri yang merampok orang kaya dan memberikan hasil curian itu kepada orang miskin, sering dianggap sebagai karakter fiksi. Nah, kisah dari Robin Hood ini penuh petualangan dan romansa, membuat kisah Robin Hood lebih mirip tokoh dongeng daripada manusia nyata. Nah, tapi sahabat budaya, kamu tahu kah tidak kalau Robin Hood itu mungkin benar-benar ada? Di mana dilansir dari Historic UK, nama Robin Hood dia muncul di beberapa dokumen hukum Inggris pada abad ke-13. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Robin Hood adalah seorang bandit atau pejuang yang melawan ketidakadilan pada masa pemerintahan Raja John. Meski dia punya kisah mungkin telah dibumbui dengan elemen fantasi, inti cerita dari Robin Hood tentang perlawanan terhadap tirani tampaknya berdasar pada kenyataan, ya, pada kejadian-kejadian nyata. Selain Robin Hood ada Gilgamesh, sahabat budaya, ada Gilgamesh. Gilgamesh ini sang pahlawan epik dari Epic Gilgamesh dan sering dianggap sebagai tokoh mitos karena dia punya kisah itu penuh dengan dewa-dewa petualangan supernatural. Saya suka film-film begini atau cerita begini. Nah, sahabat budaya, Gilgamesh ini dong anggap sebagai salah satu karya sastra tertua di dunia. Ya, ini dibuat banyak orang meragukan keberadaan Gilgamesh. Namun yang harus kamu tahu, penelitian arkeologis membuktikan bahwa Gilgamesh mungkin adalah raja nyata yang memerintah kota Uruk di Mesopotamia sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Dan sahabat budaya, dilansir dari National Geographic, nama Gilgamesh muncul sebagai salah satu penguasa Uruk. Nah, meskipun dia punya kisah mungkin telah dibesar-besarkan, ditambah-tambahi bumbu yang harus kamu tahu sahabat budaya, keberadaan Gilgamesh sebagai tokoh sejarah semakin diperkuat oleh temuan artefak dan juga catatan kuno tentang Gilgamesh. Selain itu ada Lycurgus. Sahabat budaya, Lycurgus dikenal sebagai tokoh yang menciptakan sistem hukum dan sosial Sparta yang terkenal ketat. Namun sahabat budaya, karena tidak ada bukti langsung tentang keberadaan Lycurgus, banyak yang menganggap bahwa tokoh Lycurgus adalah tokoh mitos atau simbol belaka. Tapi kamu tahu kan tidak, sejarawan seperti Herodotus, Plutarak, dorang sebutkan atau dong bilang Lycurgus ini sebagai tokoh nyata yang hidup sekitar abad 9 Masehi. Nah, dilansir dari Britannica, Lycurgus itu dia seorang reformasis yang mengubah Sparta menjadi negara militer yang disiplin. Meski detail dia punya hidup masih diperdebatkan, kemudian dia punya pengaruh terhadap sistem politik dan sosial, Sparta tidak bisa diabaikan. Nah, sahabat budaya untuk kamu semua itu tadi ya, sahabat budaya. Beberapa tokoh sejarah yang membuktikan bahwa batas antara mitos dan kenyataan itu dia seringkali tipis ya, dari yang kita kira. Meski kisah mereka telah menjadi cerita yang diberikan bumbu dengan elemen si fantasi, intinya cerita dari beberapa tokoh-tokoh sejarah tadi, dorang itu sering berdasarkan pada kejadian nyata yang diceritakan kembali dengan versi yang sudah dibumbuhi. Oke, mudah-mudahan sahabat budaya beberapa informasi tadi tentang tokoh sejarah yang dianggap mitos, tetapi ternyata dorang ini ada, mungkin tidak sehebat yang digambarkan dalam cerita, tapi pengaruh mereka terhadap budaya dan sejarah manusia kita tidak bisa pungkiri. Selalu ada banyak hal untuk dipelajari dari masa lalu. Terkadang masa lalu menjadi patokan untuk kita bisa berjalan dalam koridor menuju masa depan. Oke, pendengar sahabat budaya di mana saya Indung berada, Lita masih menemani Indung semua di 96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari. Selamat pagi sekali lagi untuk kamu semuanya. Selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas yang ada di Pasar Wosi, Pasar Sanggeng, yang ada di Pasar Ikan juga. Pokoknya sahabat budaya apapun yang dong lakukan di hari ini, kita punya cuaca di Manokwari sangat cerah ya, luar biasa. Ini mama-mama yang mau cuci pakaian dong semangat sekali nih. Oke, yang aktivitas dari satu tempat ke tempat lainnya, jangan lupa untuk tetap mematuhi aturan lalu lintas yang ada. Kalau lampu merah, say stop sudah, jangan kau start gas. Oke, nanti sudah lampu hijau baru kau boleh start gas. Dan sahabat budaya, jangan lupa pakai helm berstandar nasional supaya jangan terjadi hal yang tidak inginkan, dan mematuhi aturan lalu lintas itu merupakan hal yang sangat penting. Dari Merdeka 68, serangkaian lagu-lagu dari Perempat masih Lita sediakan untuk sahabat budaya dong semua yang masih tetap stay tune di 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kemen Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di pejawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: ada mulai dari sejak moyang itu terus turun temurun sampai sekarang.
1: Tapi yang bagusnya begitu saja, karena itu orang Papua punya noken adat.
2: Jangan lupa tong budaya, terutama pakai noken juga.
3: Bagus memang kalau noken kita pakai oleh-oleh.
4: Noken yang kita kenal adalah tas tradisional berasal dari Papua yang digunakan sejak dahulu hingga sekarang. Noken dibuat oleh wanita Papua dengan menggunakan bahan-bahan alam. Seiring perkembangan zaman, kini noken hadir dengan berbagai variasi sebagai bentuk melestarikan salah satu warisan budaya masyarakat Papua. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menetapkan noken sebagai warisan budaya dunia pada 4 Desember 2020.

0: sangat bermanfaat sebagai penunjang aktivitas masyarakat setiap hari. Ana C. Makmaker, selaku pengrajin noken, menceritakan cara pembuatan serta bahan yang digunakan. Proses pembuatannya memakan waktu 2 hingga 3 hari dengan cara tradisional berbahan dasar alam. Dari proses tersebut, menghasilkan noken bernilai jual tinggi.
1: Proses kerjanya noken ini memang agak lama, karena nanti kita harus bawa kayunya, jemur lagi agak lama. Nah, terus sudah kering lagi, bawa dia iris-iris dia lagi. Sampai sudah kering, baik-baik, iris dia juga baik-baik. Jangan terlalu lain besar, kecil itu memang tidak baik. Jadi prosesnya makan 2 hari lah, baru bisa ini jadi. Karena nanti nokennya sudah jadi, terus anyam dia punya talinya lagi. Tapi soal anyam, mama saya tahu bahwa itu makan 1 hari saja. Kalau dia anyam noken ini tidak sampai 3 hari. Ya, yang penting bahannya jadi. Terus mau bilang mau pakai apa, ke sumba, bisa.

0: patung budaya, terutama pakai noken juga, karena itu adalah salah satu budaya, budaya Papua. Jadi kalau bisa belajar bikin noken juga, biar kedepannya dengan perkembangan zaman tuh budaya juga tidak boleh dilupakan, khususnya noken. Tetap pakai noken, pakai berarti ada unsur budaya di dalam.
1: Noken tidak hanya dikenal

Zaman semakin berubah, akan tetapi identitas daerah harus tetap menjadi kebanggaan. Gunakan Hokkien dalam keseharian kita sebagai wujud cerminan diri, cinta terhadap budaya bangsa. Demikian persembahan Fisher Budaya dari Radio Republik Indonesia Biak yang mengulas tentang Hokkien. Mewakili kerabat kerja, saya Dwi Masani mohon diri. Kasumasa, Jou Subah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wondamoy pak.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo, dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompak Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terus sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri kah, atau bahan-bahan berbahaya kah. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Debu penjual bilang ini aman loh.
1: Memangnya kok secek kah, ada izin edar atau tidak? Kok liatin ya, Debu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana sih?
1: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan? Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dari pengarahan dari sekolah, kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

0: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Gak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali,

pendengar dan secara khusus kaum muslimin wal muslimat, kami sampaikan untuk Anda siaran langsung ibadah sholat Jumat nanti akan langsung dari Masjid Al-Islah Sangking Manokwari. Kita masih jelang dengan rangkaian lagu-lagu kasidah.

0: Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kita segera bergabung dengan Masjid Al-Islah Sanggeng mengikuti ibadah sholat Jumat.
1: Baik, selanjutnya ada petugas pertemuan pada hari ini. Wakil berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama pada malam hari ini yang terhormat Ustaz Haji Ramli Mu'af, Imam terhormat Ustaz Basirian dari SPBI dan Masih Ramadhan dari Sedia Menjawa. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah era keterbukaan dan globalisasi ini, di mana batas ruang semakin nisbi, dengan sendirinya tuntutan transparansi makin meningkat tajam, masyarakat akan terus berkembang dan bertambah kritis. Di samping itu, hubungan antar bangsa menjadi begitu transparan, sehingga membawa dampak yang luas terhadap kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Tatanan kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin terbuka secara transparan. Tidak mungkin lagi bila suatu kehidupan menutup diri dari pengaruh kehidupan lainnya. Seakan-akan tidak ada lagi suatu negara atau masyarakat yang bisa mengisolasi diri atau menghindari persaingan dengan negara lain. Era globalisasi telah membuat dunia menjadi sebuah perkampungan besar, di mana penduduknya bisa berinteraksi dengan mudah, cepat, dan transparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita hidup di planet bumi yang terasa makin sempit karena cepatnya proses globalisasi yang berlangsung dengan teknologi komunikasi yang canggih. Di belahan dunia manapun sekarang ini, tidak ada lagi bangsa yang mampu menghindarkan diri dari pengaruh proses globalisasi. Baik pengaruh yang dapat memberi peluang bagi kemajuan bangsanya, maupun pengaruh negatif yang akan merugikan tatanan kehidupan kita. Kini gejala keterbukaan sangat terasa di mana-mana, tidak terkecuali di negara kita tercinta ini. Era transparansi telah membuat persoalan sebuah negara mudah diketahui dunia luar. Seakan-akan batas antar negara telah menjadi kabur oleh gema informasi dan komunikasi yang begitu cepat. Warga masyarakat dengan cepat dapat mengetahui keadaan dalam negerinya, baik diperoleh dari informasi dalam negerinya sendiri ataupun karena informasi dari luar melalui media yang tidak mungkin dapat ditangkal lagi. Kehidupan masyarakat yang makin modern di era globalisasi ini pun terus dipacu oleh berbagai penemuan-penemuan

sejak dini. Maka hal itu akan menyimpan persoalan besar yang akan menjadi bom waktu bagi generasi muda kita di masa datang. Sekarang ini saja sudah terasa benar bahwa pengaruh budaya Barat telah mengakibatkan kekaburan dan ketidakpastian tata nilai moral dan etika kehidupan di masyarakat kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, memang kita tidak perlu terlalu cemas terhadap dampak pembaratan yang saat ini terus berlangsung. Sepanjang kita dapat memahami akan bahayanya dan tetap berpegang teguh pada ajaran agama kita. Akan tetapi bagi orang-orang yang kuat imannya, tentu akan mudah terpengaruh untuk mengikuti budaya asing yang sekuler itu. Lebih-lebih bagi orang yang hidupnya bergelimang harta dan kemewahan, tentu mereka akan mudah terseret ke dalam gaya hidup tersebut. Sebagaimana diungkapkan dalam filsafat orang tua kita dahulu, bahwa ikan itu kalau masih hidup mesti berada di air yang asin, tidak akan mungkin menjadi asin. Tapi kalau ikan itu sudah mati, maka terkena garam sedikit saja, ia akan cepat menjadi asin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu sebagai pesan terakhir dalam khutbah Jumat hari ini, marilah kita gerakan upaya saling menasihati dan mengingatkan antara sesama kita, sesama keluarga kita, dan juga sesama masyarakat luas untuk tidak begitu saja menyerah dan terbelenggu oleh keadaan zaman yang makin menjauhkan kita dari nilai moral dan akhlak Islam ini. Kita semua harus bersikap hati-hati agar tidak ikut-ikutan terjerumus ke dalam jurang pergaulan bebas, kemungkaran, kefasikan, dan kekufuran. Marilah kita mohon pertolongan kepada Allah agar diberi keselamatan dari fitnah zaman.

dan akhir ini. Semoga kita semua dikurniai rahmatnya, hidup penuh berkah, rajin beribadah, dan senantiasa istiqomah. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, demikianlah uraian khutbah Jumat hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

الحمد لله رب العالمين،

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Semoga kami di program 4 ya. Yang sedang berada di kali ini pukul 13.06 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan selamat bertugas di siang hari maupun di mana saja berada. Edisi kali ini di siang hari ini kami terus mengudara untuk pendengar di mana saja berada dengan lagu-lagu dan informasi yang selalu setia bersama kami di program 4 ya. Yang sedang berada di siang kali ini.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke

0: orang tua suka pakai bahasa tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa tidung dari orang tua ya?
1: Iya.
2: Soy, PR di matematika,
3: Sinoki,
0: Sino,
1: Sino kon, Dedawi kan, Nitak guru no, yang Sinan sampai anom,
3: lupa kamat kai,
1: Sino.
4: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
5: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Dan
4: kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, masih terus benar-benar di program Empat Asli Indonesia kali ini ya, pukul 13.38 ya waktu Indonesia Timur. Masih terus benar-benar dengan berapa lagu-lagu dan informasi.

Aceh-Aceh, kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Di bawah Brasil mencurahi

tentunya tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top scorer. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Dia pun nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial

beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar, tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

Wadi kata, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

kesempatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pace-pace kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Di bawah Brasil mencurai

pada Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top scorer. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Debut nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ambi Napi Bocor dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada menjadi

0: Ya para pendengar setia, masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri. Dan selamat jalan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

2009 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
3: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Renet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa Renet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
0: Iya, sehat ya. Iya.
1: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Mm-mm. Bang Jo Aditya, apa kabar?
0: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
1: Gitu ya.
0: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan, cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Tapi Fitri sehat ya di sono ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
0: Baik ya.
1: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
0: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
1: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
0: Pantun,
1: kita nih,
0: betul.
1: Bang Jo.
0: Betul.
1: Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
0: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
1: Ada narasumbernya.
0: Hadir ya, berarti ya.
1: Oh iya,
0: okay.
1: Paling gak nyaman pakai skuter.
0: Cakep.
1: Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
0: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
1: Online.
0: Oh online, oke,
1: karena
0: nanti.
1: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh nih.
0: Oh jauh, oke, okay, siap nanti.
1: Cek Jul di Mempawa.
0: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
1: Jam ya Pak Jul ya?
0: Berapa?
2: 2 jam.
1: Oh
0: 2
1: jam.
0: Jam. Oh alah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
2: Selamat siang.
0: Iya.
2: Kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemuanya sudah mengopi?
0: Iya, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri, tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
1: Oh iya, mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
0: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Julkarnain, Abang Po, pemirsa RN dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRinet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di save dulu sama pendengar Perempat.
1: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
0: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRinet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRinet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin gak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya. Pendengar gak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRinet dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, okay? Biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
1: Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jul.
2: Ya, ya.
1: Betul, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul, Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Iya.
1: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu.

0: gitu kan. Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
1: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tuhan semesta.

0: Jadi setiap ada kita kemana-mana ngopi, kita tetap pantun dari KP ke KP. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih, Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
0: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang dimana ada majelis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan ya.
0: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Ah, kita share di TikTok. Ah, makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Di Facebook sama saya, Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya?
0: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Itu kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak sopan ya, Cek Jo. Jadi yang santun.
0: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan, alhamdulillah dia udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawa, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan Komunitas Pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa, Cek Jul?
0: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Insya Allah. Kapan tuh, Cek Jul?
0: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Jadi kalau, ya ada acara-acara yang mana perlu, dah kita perlu kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana, Cek Jul, di Mempawah ini?
0: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
1: Ibu-ibu muda ke ibu-ibu yang udah yang berumur.
0: Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan ngadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu, Cek Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak-anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
0: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya enggak.
0: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri nih, memang ada ciut. Pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak mau. Itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu, Cek Jul ya.
0: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bos

0: bayang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah kalau adik dah suduk duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Ah, jadi kita bagi-bagi dengan
1: bagi-bagi. Baik-baik.
0: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
1: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Ah, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
0: Ya.
1: Begitu Cik Jo. Ah, itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Nah, ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
0: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
1: Ada
0: hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah ya kan. Misalnya apa yang dibawa. Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini mungkin lebih tepat.
1: baik ya, jadi harus banyak bermain kata-kata ya. Banyakkan kosakata gitu ya. Betul, Cik Julia. Baik jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan, tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka, niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
0: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Baik.
0: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, mungkin di situ ada santan. Kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan kita, ya.
0: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tecebur.
1: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Cik jual mbok pit beli contoh ya, gitu ya nak. Saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul?
0: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab dari penyampainya.
0: Ya, betul. Langsung ini cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
0: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan. Kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah, tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jol lah. Jadi kita yang awam ini main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
0: Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jol ya.
0: Itu harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jol, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun, sering-seringlah kita berpantun, supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Oh iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
0: Karena ini kan
1: melatih.
0: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
0: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalau lah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jol. Singkat. Cik Jol, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget, ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jol bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jol juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jol.
0: Kalau saya tuh begini Bu Fitri, kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Memang
0: susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapor sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi tuh. Nah, kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Benar. Supaya enggak bosan, enggak monoton begitu ya, Cik Jol.
0: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan ya kan, kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi, di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
0: Ya, yang mana mau kemanapun kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
0: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026.

0: Pak Fitri ya.
1: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa nih ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
0: Saya juga tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Cek Jul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
1: Boleh.
0: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cek Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Mana dia orang? Aku ngasih tahu apa? Putih sayang.
3: Amar Aki.
2: Bang Aki nak lamar.
3: Siapa nak nama mak anakku, ha? Siapa?
2: Alah, ngapa yang itu? Itu mak gagang. Pak, tapi mau iya, Pak.
4: Ah, mak singa.
3: Siapa? Ha? Siapa berani-berani nama anakku ni?
2: Iya, tapi lamar kan.
4: Oh, iya. Ah, iyalah.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nata Bangpo. Balik lagi ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perompat Pontianak. Masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya, Bu Abang ya. Pastikan apa yang ditanyakan ada narasumber kita, Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
2: Mbak Fit. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Selamat Bang Jo di Perumbat Terali Jakarta.
1: Sama iya, waalaikumsalam, Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Oh, baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak juga berpantun nih. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini ya, menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kepas indah, tapa malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa, Den?
4: Agak itu nih coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun ke pos indah. Ya. Lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit malah jaga berwanti.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cik Julia.

0: instansi instansi terkait, ya kan? Nah, di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat, nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
1: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya,
0: ya.
1: Cik Julian sampaikan ke Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata ke Ayu, lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu, Cik Jul. Lebih mana dapat roh nih?
0: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di set di ini ya, pakai tulisan, ya kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara
1: Pantun
0: lisan. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu dengan itu, asalkan kita kayak kita
2: isi kan itu. Ya, Bapak Dengar mau setia bersama kami di
0: bukan pakai bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
1: Betul.
0: Nah, makanya saya dimempawah gini. Yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
1: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Gimana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
0: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tuh kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Tahun ku ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insaf

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

macam-macam kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia. Di bawah Brasil menjuarai

Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top skor. Ronaldo ini juga kita kenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Debut nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia.

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

Panji Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama.

Dua di Qatar, dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Ya baik, setia bersama kami di program 4 ya. Pukul 16 lewat 9 menit ya. Waktu Indonesia Timur dan Sabtu dengan dimanapun Anda berada. Kami terus menemani Anda beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu setia bersama kami di program 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama Anda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mace-mace kamu yang cinta sepak bola, pasti kamu kenal dengan Ronaldo Nazario yang kita kenal sebagai salah satu penyerang terbaik dalam sejarah sepak bola dunia di bawah Brasil menjuarai Piala

kecepatan, kekuatan, dan insting gol yang tajam. Dia mampu cetak gol dari berbagai situasi dengan efektivitas tinggi. Pace-pace, kamu tahu Katra? Kalau Ronaldo, dia bukan itu sempat.

Piala Dunia tahun 2002 menjadi salah satu momen yang paling berkesan dalam debut karir. Ronaldo tampil sebagai top skor. Ronaldo ini juga dikenal sebagai striker yang sangat ditakuti oleh para pemain bertahan lawan. Debut gaya main ini penuh dengan kekuatan dan ketajaman di depan gawang. Debut nama itu tetap dikenang sebagai legenda sepak bola dunia. Ia menjadi inspirasi untuk kamu semua, terutama kita generasi penyerang di masa depan.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026.

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia lewat 23 menit waktu Indonesia Timur, dan siap untuk berbicara dengan siang ya, atau menjelang sore ya, sahabat Roda, dimanapun Anda berada. Edisi sore ini maupun dimana kami setia di program 4 dan Liga Indonesia, sahabat Roda, dimanapun Anda berada. Dan juga dengan informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di program 4 ya. Dari Manukwari yang selalu mengundara di sore hari ini maupun dimana saja berada, dengan semoga dengan lagu-lagu dan informasi-informasi lainnya.

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu, Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

Dengan 2 gol 9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertandingan.

di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang.

0: telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya Ambi Napi Bocor dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari Adam.

0: Ya para pendengar setia masih bersama saya Ambi Napi Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri. Dan selamat jalan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga

Tahun 1958 di Swedia, dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang

9 di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk

dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
3: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia.

cinta, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves,
1: ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia.

fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

0: menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itu Kuntau.
1: Lo tahu Kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu Kuntau.
1: Nggak tahu ya? Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih Kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Mas Chandra, pernah dengar kata Kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar Kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu?
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh? Artinya, maksudnya?
2: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga. Cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan Kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya Kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena Kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang Kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, Kuntau. Karena kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis besar.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan Kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan Kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar, tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya Kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan Kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Tapi kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya. Yeah.
1: Apakah itu juga memang Kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita Kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa Kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu. Artinya tabah dalam jenis apa saja, mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan Kuntau.
0: Bedanya Kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, Kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman. Tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni Kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, Kuntau. Jadi Kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan, cuma dari Kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata Kuntau itu sendiri, sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama aja. hakikatnya membina dia gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar Kuntau?
6: Sekitar 2 tahunan.
1: Udah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
6: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
6: Ya, lebih maju lagi Mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung Ulun Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya

0: kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Kiamus, dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, Seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di Desa Tanah Lia. Besar harapan Sarina

Ya, masih terus berbicara di program Lompat ya, dan selagi Indonesia kali ini kami akan kembali menemani Anda dengan pendengar setia di program 4 ya, yang selalu menemani Anda di siang hari ini atau sore hari ini dengan pendengar dimanapun Anda berada. Kami akan kembali dengan pukul 18 ya waktu Indonesia Timur, dengan asam maghrib nanti di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur.

Something.

Io. Sì. Non credo. Non credo.

Yeah.

위선.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Bonjour.

الله أكبر الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.
2: Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya telah dikumandangkan. Saat ini sudah pukul 18.21 menit waktu Indonesia Timur, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Dengar di mana saja berada, kami cukupkan dulu lagu-lagu bernuansa saya Islam untuk Anda di malam hari ini. Dan saat ini kami masih terus bersama Anda pastinya di FM 96.7 MHz. Sekali lagi dari Merdeka 68 Manokwari, kita mengucapkan selamat malam untuk semua sahabat budaya Pajama-Pajama di orang di mana saja berada. Selamat menikmati suasana malam hari ini dengan berbagai aktivitas yang masih terus dijalani ya, atau sedang menikmati suasana santai malam ini dengan cuaca Kota Manokwari yang tadinya ada gerimis-gerimis ya, ada hujan ya, kembali rada-rada mendung juga ya, namun kami berharap untuk Anda tetap optimis dan menjalani semua rutinitas Anda di saat ini, apalagi untuk Anda yang baru saja membuka lapak-lapak jualannya ya, semoga laris manis ya usahanya malam hari ini.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Selamat sore pacar-pacar orang di mana saja berada. Kami akhiri rangkaian lagu-lagu daerah untuk Kandia di malam hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama drama legenda dengan judul Kisah Sumur Bandung.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah dari daerah Lampung tentang legenda Sumur Bandung yang dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Dalam bahasa Lampung. Oh, kalau gitu sih, emak punya cerita bagus nih, Ca. Judulnya tentang legenda sumur Bandung. Kamu mau dengerin gak ceritanya? Nah, ceritanya juga pakai bahasa Lampung loh, Ca. Kamu bisa dengerin, terus nanti kamu buat.
1: Wih, oke, Ma.
0: Nih, ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, di daerah Lampung Tengah masih seperti hutan belantara. Saat itu adalah saat masa pemerintahan Hindia Belanda memerintah Indonesia. Pada suatu waktu, pemerintah Hindia Belanda memerintahkan tentara Hindia Belanda dan prajuritnya untuk pergi ke Lampung mencari sesuatu yang baru karena Lampung salah satu bumi yang terkenal subur dan makmur.

0: Wahai prajuritku yang tangguh, mulai hari ini kalian akan saya tugaskan dan saya pindahkan ke luar Pulau Jawa, tepatnya di Lampung. Saya harap pindahlah dan menetaplah untuk membuka lahan pertanian yang luas. Bagaimana? Apa kalian setuju?
1: Baik, siap komandan. Kami akan melaksanakan tugas yang diberikan komandan sebaik-baiknya.
0: Sekarang siapkan perbekalan dan segeralah kalian berangkat ke Lampung.
1: Siap komandan.
2: Keesokan harinya, prajurit-prajurit itu berlayar ke Provinsi Lampung. Dengan mengarungi lautan dan menempuh perjalanan yang melelahkan, akhirnya sampailah mereka di Lampung. Mereka disambut warga pribumi yang ada di Lampung.

0: Selamat bilang di Lampung, anjing mahap sapo mete.
1: Bicara apa mereka? Oh iya, mungkin mereka bilang selamat datang di Lampung. Oke, aku jawab aja. Ya, terima kasih. Kami ini prajurit dan gagah dari Hindia Belanda. Kami diperintahkan oleh komandan kami untuk membuka lahan pertanian yang luas di sini.
0: Ulahnya mesti ngebuka uma dia-dia jo.
1: Ya, itulah perintah komandan kami yang mesti kami kerjakan dengan penuh tanggung jawab.
0: Lamun dapat tahu apa gelak mesti? Maaf, siapa nama Anda?
1: Nama saya Edward dan John. Siapa ya nama bapak kalau boleh saya tahu?
0: Perkenalko gelak ikan Jontor. Perkenalkan, nama saya Jontor dan ini teman saya Jontir.
2: Namanya terdengar unik. Oh iya, kami juga bisa bahasa kalian. Kalau gitu kita bicara pakai bahasa Lampung saja ya.
0: Ya, bagus. Terus kado ino mete aku tipik di kedo.
1: Ikam mak tahu, gak ikam ago ngebuat pek tepik sementara dini.
0: Nyocaro, lamun mete tipik di pek sikam, guai sementara watu.
2: Wah kedengian nyo wawai, anjing nyo ikam mak mete. Tetep gawah mak wat, sikam mula senang dapok batau mete. Payo ikam setuju.
0: Pah tutup jamu sikam.
3: Para prajurit mengikuti warga pribumi menuju tempat yang akan ditinggali. Mereka berjalan beriringan hingga pada keesokan harinya mereka sampai di tempat yang dituju.
1: Minja, hai kado toko. Ah, wahinyo, anjing ikam pagu pandai kado belayar bebek.
2: Ae dasar payah, ikam mesti tanu tugas ikam. Ikam sarapan dulu.
1: Yo kado, baiklah.
3: Usai mereka sarapan, kemudian mereka menemui para warga pribumi.
1: Selamat tukuk, Jontor.
0: Tukuk, nyokah mete kado sarapan. Lamun lo ikam tasakko.
2: Terima jo, anjing ikam kado sarapan.
0: Metei agus ikam iri nuter guai tigo umo apai.
1: Ya, tentu lah ino tujuan ikam.
3: Mereka berjalan dan berkeliling semakin jauh. Pagi harinya, ada seorang prajurit yang tengah bangun karena kehausan dan memeriksa perbekalan, tetapi tidak ada setetes air pun. Ia lalu membangunkan temannya.
1: Hei, Minja, air kado toko, nyokah bagun wat uai, ikam awas.
2: Kado makro, kado gelik waktu ram lapah-lapah di hutan berubai.
0: Wat nyo ijo.
1: Kam gelik wai jamo sengo, nyo mete, kedau sedio, wai nanya.
2: Wai sikam munih gelik, nyo caro, lamun sikam sesak jamo-jamo.
1: Ya sikam setuju, ayo.
3: Mereka pun pulang dan keesokan harinya mereka melihat warga pribumi sedang membuka ladang dan lahan pertanian. Dan pada saat prajurit itu hendak buang air besar, ia merasakan seperti ada aliran air yang mengalir di kakinya.
1: Wai nyoy jo, lebih wawai kam cekik gawah. Kesel nanya wainyo, ikam jak tahu tian gawe.
2: Wah, ayo sikam panggil kaban warga pribumi.
3: Ya, mereka akhirnya semua berkumpul di dekat pohon bandung dan terus menggali hingga menyerupai sumur.
0: Ayo sikam kalai jamu-jamu.
4: Ayo.
0: Gado ino. Ramjuk gelak wat sumur hijau.
1: Ramjuk gelok lubang hijau. Sumur bandung nyo caro.
4: Ikam setuju.
5: Ya, ikam setuju.
0: Terima juk, ya Allah.
3: Ya. Nah, itulah ceritanya Ica. Gimana? Kamu sudah bisa kan membuat dramanya?
4: Wah, iya Mak. Makasih ya. Sekarang Ica mau buat naskah dramanya dulu.
3: Ya, kalau begitu kamu sudah paham. Sekarang Mak mau masak dulu untuk makan malam bapakmu, Ca.
4: Iya, Mak. Masak yang banyak ya, Mak.
3: Iya, Ca.

0: dan akhirnya semua bahagia. Begitulah legenda Sumur Bandung. Sampai dengan sekarang, sumur itu masih dinamakan Sumur Bandung. Letaknya berada di belakang kantor wali kota Metro. Anehnya, sumur itu tidak pernah kering walau diambil terus-menerus oleh masyarakat. Dan kita harus terus berupaya untuk merubah keadaan. Tolong menolong sesama makhluk Allah dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Demikian cerita tentang kisah Sumur Bandung yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Yuda, Teddy, Bambang, Irawan, Danan, Yanti, dan Amel. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, dan penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup.

Bahkan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: cerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Di. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu, Kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah, Kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak, Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang. Kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya, tuanku. Bukan hanya kampung ini yang indah. Ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik, tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah, sudah mau 3.
4: Ah, tuanku. Ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam perkarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan, agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
5: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenakan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
2: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
2: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku. Tapi aku tak suka, dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana? Dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku. Karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
5: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari. Dibantu oleh beberapa anak buahnya, pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
5: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
1: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun! Aku mengalah anak muda. Aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
1: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
1: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
5: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung. Karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklore atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.
7: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Sultan Thomas. Ini merupakan cerita rakyat dari Lampung. Pada zaman dahulu, di Lampung terdapat sebuah dusun yang cukup ramai di pinggir sebuah sungai yang mengalir ke Laut Jawa. Dusun atau kampung itu kini terletak di kota tua Sukadana, Lampung Tengah. Pada waktu itu belum ada jalan raya, mobil, sepeda motor, atau kendaraan lain. Rakyat hidup sangat sederhana. Rumah-rumah pun masih jarang. Mata pencarian rakyat di kampung tersebut hanya berladang dan berkebun.

0: Matika bangga di kampung ini. Jauh hiruk pikuk dunia luar. Kampung ini aman, tentram dan damai. Alhamdulillah hidup kami walaupun hanya mengandalkan berladang. Sebagai petani, tapi kami sudah sangat bahagia. Apakah kebahagiaan ini akan berlangsung lama? Hah, entahlah.
1: Di kampung itu, hidup seorang pemuda bernama Domas. Ibu dan ayahnya sudah lama meninggal dunia. Karena miskin dan tidak punya harta, Domas sering dihina penduduk kampung sehingga ia jarang keluar dari gubuknya. Tiap hari, kerjanya hanya memancing ikan di sungai yang tidak jauh dari gubuknya. Domas yang miskin dan yatim piatu itu tidak mau membenci penduduk kampung meski

0: mereka suka menghina dirinya.
1: Hidupku memang miskin. Aku memang enggak punya apa-apa. Tapi mengapa orang-orang di desa ini suka menghinaku? Apa sebenarnya salahku? Secara kalau dipikir-pikir, aku tidak pernah merugikan mereka. Pusing kalau saya mikirin hal yang seperti ini. Kalau begitu, lebih baik aku cari ikan saja di sungai. Di sungai, aku bisa merenung. Aku bisa mancing. Kalau mikirin orang-orang sekitar sini, capek deh.

0: Pada suatu hari, ketika Domas pulang dari mencari kayu bakar di hutan, ia mendapatkan gubuknya sudah dibakar orang. Perasaan Domas yang hidup sebatang kara itu hancur lebur. Ia merenungi nasibnya yang malang dan ingin bunuh diri. Tapi apa iya Domas ingin bunuh diri? Rasanya sih gak percaya.
1: Aduh, siapa lagi yang tega ngancurin gubuk ini? Tega banget orang itu. Lah terus aku harus tidur di mana? Kejam banget sih. Payah.

0: kakek sarankan kamu pergi saja ke arah selatan. Di sana nanti kamu akan menemukan tempat tinggal yang baru, yang lebih nyaman. Bertanamlah sayuran dan buah-buahan untuk kelangsungan hidupmu kelak.
1: Wah, benarkah? Temon kodok, kek. Kek, di mana kek? Kek, kakek.
2: Menjelang fajar, dengan hati yang berat, Domas meninggalkan kampung halamannya menuju tempat yang disebutkan kakek tua dalam mimpi itu. Masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar hutan. Berhari-hari ia melakukan perjalanan dan sering menghadapi berbagai gangguan. Kadang-kadang ia bertemu dengan binatang buas seperti harimau, buaya dan ular. Ia pun menghadapi gangguan jin penunggu hutan. Akan tetapi, ia sudah bertekad pergi jauh meninggalkan kampungnya. Ia yakin suatu saat hidupnya akan tentram dan mempunyai ilmu yang tinggi.
3: Alhamdulillah, akhirnya tiba juga aku di kampung ini. Tapi ngomong-ngomong, apa nama kampung ini ya? Nah, itu kan sungai. Apa ya nama sungai ini? Benar juga tak kata kakek dalam mimpiku kemarin. Sepertinya tempat ini cocok untukku tempat tinggal. Wah, kalau gitu aku tinggal di kampung ini saja. Lebih cocok kalau aku tinggal di tepi sungai ini. Bagaimana kalau sungai ini aku kasih nama Waise Kampung? Ya, iya Waise Kampung. Artinya sungai yang mengaliri kampung. Begitulah kira-kiranya.
2: Di tempat itu, ia membuka ladang dan membangun sebuah rumah sederhana. Hari-harinya disibukkan dengan berladang, menanam sayur-mayur, dan mencari ikan di sungai. Ia juga menjadi semakin tekun bersemedi, menenangkan hati dan pikiran, hingga pada suatu malam, ia mendapatkan hadiah ilmu kesaktian, serta dua buah senjata sakti mandraguna berupa pedang dan tongkat kayu berbentuk ular dari sosok misterius yang tidak mau menampakkan dirinya.
3: Betapa bahagianya hidupku saat ini. Semua sudah aku miliki. Rumah, aku bisa menikmati buah-buahan dan sayuran yang aku tanam di ladang. Kalau makan ikan, tinggal mancing di sungai. Ditambah pula kesaktian dan ilmu yang tinggi juga sudah aku punyai. Tapi, walau begitu aku gak boleh sombong. Aku harus tetap menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas semua karuniamu.
2: Waktu terus berjalan. Daerah tempat Sultan Domas tinggal semakin berkembang menjadi perkampungan ramai. Sultan Domas sendiri sangat disegani oleh penduduk karena kesaktiannya sering digunakan untuk menolong orang tanpa rasa pamrih sedikitpun. Ia pun diangkat menjadi pemimpin di kampung tersebut.
4: Kiai.
5: Iya, Ma.
4: Gimana lah kalau kita gak punya pemimpin kayak si Domas itu? Gimana nasib kampung kita? Kita harus bersyukur. Berkat Domas, kampung kita jadi subur, makmur, tentram seperti sekarang ini.
5: Iya, gak gimana-gimana lah, Mak. Domas memang hebat. Kesaktiannya luar biasa.
4: Makanya kita gak salah pilih pemimpin kayak dia. sudah gagah, soleh, sopan, baik hatinya, tidak sombong, terus sakti mandraguna. Mak benar-benar kagum sama si Domas.
5: Iya, Mak. Benar kok. Tapi emang sih Domas itu pemimpin yang mumpuni.
4: Mudah-mudahan ia selalu amanah jadi pemimpin di kampung kita ya.
5: Iyalah, Mak. Mudah-mudahan begitu. Kita berdoa aja dia akan selalu amanah jadi pemimpin di kampung kita.
2: Meskipun demikian, ada saja orang jahat yang iri dengannya dan berniat mencuri kesaktian miliknya. Seperti yang dilakukan oleh 5 orang penjahat yang nekat menyatroni rumah Sultan Domas ketika ia sedang menangkap ikan di sungai Waisekampung.
6: Ah, lebih baik aku geledek

0: Setelah mendapatkan apa yang mereka cari, sang pemimpin penjahat tersebut lalu memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah Sultan Domas. Namun entah kenapa, setiap kali api dinyalakan, setiap kali itu pula langsung padam seketika, sehingga kelima orang asing tersebut menjadi ketakutan. Mereka lalu mengurungkan niatnya membakar rumah dan segera keluar lewat pintu depan. Dan ternyata, di sana, seekor buaya raksasa terus menyemburkan lidah apinya sudah menunggu. Kelimanya kemudian keluar lewat pintu belakang. Lagi-lagi, langkah mereka terhenti karena sudah dihadang oleh seekor buaya raksasa yang tidak kalah menyeramkan. Akhirnya, kelima tamu tak diundang itu pun terjebak di dalam rumah. Hingga Sultan Domas pulang dan menemukan ada orang asing di dalam rumahnya. Gemetaranlah dengan pucat pasi wajah mereka ketakutan.
1: Hah? Ternyata ada buaya raksasa yang selalu menjaga rumah si Domas ini. Pantas saja rumahnya susah dibakar. Waduh, gawat nih. Terus kami harus lihat mana? Aduh tuh, si Domas sudah datang. Gimana ini?
2: Assalamualaikum bapak-bapak. Selamat datang di rumah saya. Semoga bapak-bapak betah berada di rumah saya.
1: Iya, maaf. Maafin kami. Kami bukan bermaksud.
2: Iya, saya tahu. Kalian tidak bermaksud untuk mencuri, kan?
1: Iya, tapi ini aku serahkan pedang dan tongkat ular. Maafin kami, kami janji gak akan mencuri lagi di rumah Sultan.
2: Iya, aku percaya. Kalau begitu, silakan kalian boleh menginap di rumah kami. Kalian kan pasti lapar. Di dapur sudah disiapkan banyak makanan untuk kalian. Ayo makanlah makanan yang ada di meja ini.
1: Terima kasih Sultan, yang baik hati.
0: Kejadian tersebut membuat nama Sultan Domas semakin terkenal. Kebaikan hati dan tingkah laku santunnya menjadi teladan bagi semua. Konon, Sultan Domas diangkat menjadi pemimpin di daerah tersebut. Namanya abadi hingga sekarang. Demikian legenda Sultan Domas, sebuah cerita yang diangkat dari daerah Lampung. Hingga kini, makam Sultan Domas yang ada di pinggir Sungai Wais Kampung dianggap keramat. Banyak orang melakukan semedi meminta petunjuk lewat makam Sultan Domas yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Tengah. Sungai di pinggir makam itu sering banjir. Anehnya, jika Sungai Wais Kampung banjir, makam itu tidak pernah tenggelam. Sementara tempat-tempat di sekitarnya digenangi air sungai. Cerita rakyat ini berisi ajaran pendidikan, yaitu orang yang tabah dan mengalah bukan berarti kalah. Tuhan selalu memberikan petunjuk bagi orang yang sabar, tidak selalu mengejar harta benda, lupa diri, ataupun sombong. Demikianlah jalan hidup Sultan Domas, dari anak yatim piatu yang tidak mempunyai pangkat, harta benda, berkat ketabahan hatinya, akhirnya berhasil menjadi orang yang disegani dan memiliki kesaktian yang tinggi. Demikian legenda Sultan Domas, didukung oleh Azril, Yuda, Isrin, Arni, Faisal, produser Wita Herlina, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Irawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penjelian musik Priyonggo Jatmiko. Sampai jumpa.

97.7 MHz Perempat Suara Audio Manokwari masih terus mengudara untuk hidung semua di malam hari ini. Hingga di saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Semoga terus terhibur dengan lagu-lagu yang telah kami hadirkan dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah dari daerah Lampung tentang legenda Sumur Bandung yang dipersembahkan oleh RRI Bandar Lampung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

apa yang ngegolin atau juga komentar. Tapi di sini Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

kepo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
1: Bilang itu asal-asal orang pikir saja.
2: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan Song. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah? Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiang nyaman. Masih punya akal-akal untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juara di sudut sana sudut sini itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu karena dia bikin adat dansa, ya tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuhan tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan. Terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa ya paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
0: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan

0: lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
1: Atapnya tikar yang di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa, biasanya kan di laku. Lakuakan dulu, baru dorang. Apa lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu, baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini.

cuaca mencari orang di mana saja berada dengan terdengar ramah lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini Jumat 17 Juli 2026. Kita berpisah dan akan kembali bersua di esok hari nanti tepatnya jam 4:55 waktu Indonesia Timur di FM 96.7 MHz. Dari studio kami bertugas saya Macam Mary, Macam Wak, dan segera kerabat kerja yang bertugas. Kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari.

bersama Kudai. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Inilah program Empat Radio Republik Indonesia Manokwari melanggarkan siaran pada hari ini tanggal 18 bulan 7 2026, melalui Banjar FM pada 96.7 MHz. Di segar langsung jalan peringkat 8 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap berdarah, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfa.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua mah.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Aya napi robiaki.
10: Saya marai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun menyapa bagi kita yang sedang mungkin terbaring di rumah sakit, mungkin sedang ada di dalam pergumulan, yang mengalami tekanan yang begitu berat, bahkan mungkin mereka yang saat ini sedang ada di dalam segala keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya berdoa Tuhan tolong dan memberikan kekuatan, kemampuan agar saudara mampu berdiri untuk berharap kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini kita selalu ada di dalam situasi yang benar-benar sangat menekan kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa pungkiri sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia akan melihat bahwa lewat masalah itu akan membawa dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan ada berkat di mana dia punya level iman akan meningkat. Tetapi ketika masalah itu dihadapi dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam kekuatannya, dengan berbagai macam jalan-jalan yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk, maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri, dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang seringkali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita.
pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubahnya. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri harus berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan, namun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, misalnya, kita merasa, ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh, berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat kita, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu, di pagi hari yang berbahagia ini, saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri, sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan Tuhan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini, mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mengatakan untuk diri sendiri, saya mau katakan, sebut nama Anda, sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini di dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara bahwa saudara berhenti dari perkara itu dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini. Akan Tuhan selesaikan ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh di kehidupan saudara, dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan, memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan, bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara, bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan.
Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun saudara. Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara. Dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini. Kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna. Sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna. Baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat, itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu, kembali kepada saudara. Apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Amin.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

saja berada, bukan waktu setiap dan selalu setiap bersama Anda di program Empat yang selagi Indonesia. Sebetulnya dimanapun Anda berada, dengan masih terus menemani dengan para lagu-lagu rohani di pagi hari ini hingga menemani Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Timur, dengan warta berita daerah selalu menemani di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Setiap bersama Anda dengan para lagu-lagu yang selalu setiap bersama kami di program Empat yang selagi Indonesia kali ini.

Masih terus menemani di program 4 dan Selingkuh Indonesia kali ini ya, untuk pendengar dimanapun Anda berada, kami terus masih menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu dan informasi-informasi yang selalu siap di warta berita daerah yang selalu dibacakan di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang diri

0: berarti hari pertama sekolah di sementara juga di SD Impres 16 Arfa Yesaya juga mengatakan antusias SB siswa maupun orang tua pertama di hingga menurut satu tahun dibandingkan angkatan sebelumnya. Dan sedikit ahli pertama atau PPS Provinsi Papua Barat Rizky Aditya Nur Hadi Dihaya untuk mengatakan data ini memulai sensus ekonomi yang akan diberikan perlindungan terhadap perempuan dinilai untuk lingkungan terhadap dosen selaku aktivis perempuan. Papua Barat Yuliana Numberi dalam pentingnya memastikan hak-hak terpenuhi, tumbuh berkembang optimal serta terhindar dalam bentuk kekerasan. Dan Yuliana berharap orang tuanya juga diinformasi pola pengasuhan dan menanamkan menghargai dalam melahirkan dan menghargai perbedaan untuk memperolehkan yang bebas dan kekerasan.
1: Masih ada, peluru itu masih ada juga. Maka itu memang sudah kita sudah pernah rapat dengan semua PD supaya kalau mereka yang diangkat jangan lagi terima. Tapi itu ada-ada saja gitu. Tapi itu nanti kita ingatkan terus supaya jangan apa terima lagi honorer gitu. Karena mereka kalau diterima dengan harapan satu saat bisa diangkat. Dan ini kita sudah tegaskan gitu. Tapi memang masih ada tetap kelihatan gubernur dan seluruh jajaran ada supaya kita jangan apa, yang ada saja kita belum angkat semua itu. Kita masih ada juga yang honorer masih. Ada juga. Untuk kita mengisi jabatan kekosongan ini kan bisa kita lakukan. Ada juga yang kita evaluasi kinerja, bisa juga kita uji kompetensi, bisa juga kita ya lakukan apa, lelang jabatan gitu. Nah, lelang jabatan ini kan kita masih inventarisir ya tuh. Jangan satu-satu kita buatkan, kita tunggu dulu. Itu yang ada sudah macam kemarin ada pensiun-pensiun. Sekarang mungkin sekitar 10 OPD. 10 OPD yang sudah dalam waktu mereka kita akan lakukan lelang. Nanti kita akan apa penetapan panitia seleksinya. Setelah itu kita usulkan ya, disetujui di BKN sana, setujui melalui kandrek. Setujui berarti baru kita bisa laksanakan lelang jabatan itu.
2: Selama saya mengikuti sosialisasi di Mabes TNI, kemudian termasuk juga dari Kementerian Koperasi dan dari PT Agrina selaku istilahnya nanti yang akan mengoperasionalkan ini. Jadi koperasi ini sebenarnya bukan hanya menjual barang-barang dibutuhkan masyarakat. Nah, nanti di sana juga ada usaha simpan pinjam. Ya mungkin masyarakat butuh istilahnya modal. Ya modal kredit dengan bunga yang sangat rendah. Nah jadi sudah tidak perlu lagi ke bank dan
0: ya Komisi Pemilihan KPU atau menunggu keputusan negara mengenai energi untuk melaksanakan meningkatkan kepastian untuk melahirkan pemilu dalam tersebut mengenakan pelanggaran ratikan kepada pemilu 2009. KPU juga mendengarkan undang-undang tersebut tindakan lanjut nota pemahaman dan Christine menjelaskan tujuan utama untuk meningkatkan sinergi antara KPU menjaga senang memberikan memperkuat pelaksanaan tiap agar dapat ketentuan dan perundang-undangan. Christine juga menambahkan bahwa tersebut ini dalam langkah evaluasi dapat hukum tahapan mulai dari penjalonan atau penguatan hingga penyelesaian perkara Mahkamah Konstitusi. SMK Negeri 2 Manokwari kembali menorehkan membanggakan sebanyak 5 siswa sekolah tersebut yang berhasil lolos mewakili Provinsi Papua Barat pada ajang lomba kompetensi siswa LKS dan nasional 2020 akan digelar di Jakarta. Kelima siswa ini juga akan kompetisi 5 bidang keahlian yakni teknik dan penjelasan teknik elektronika, audio video, teknik alat berat, teknik jaringan, dan teknik dan keterlistrikan. LKS ini tingkat nasional untuk dijadwalkan berlangsung 26 Juli. Tanggal 1 Agustus 2006 akan sebagai wakil Papua Barat siswa telah mengikuti proses seleksi pembinaan di tingkat provinsi. SMP Negeri Atap Menyebab Kabupaten Teluk Bintuni menerima 6 siswa baru tahun ajaran 2006-2007 adalah di korban pengungsian konflik di wilayah Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni, laporan Dina Haryanti.
3: Demikian warta berita Bang. Demikian warta berita Bang.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pendengar mau setia bersama kami di program 4 Liga Indonesia pukul 8.03 pada dia setia bersama anda di program 49.7 MHz. Kami dari pendengar lapangan Aquarius selalu setia bersama anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami pagi hari ini hingga pukul 11 nanti waktu Indonesia Timur, dan lagu-lagu ini akan menemani anda untuk pendengar setia di pagi hari ini.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

0: saya hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Sahabat budaya, Kota Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat memiliki pesona wisata yang sangat beraneka ragam, unik dan juga menarik. Baik wisata bahari, wisata alam dan wisata sejarah. Seperti yang disampaikan mantan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manokwari, Dr. Andes Roland Sarwom, MSI.
1: Saya melihat bahwa potensi wisata di Kabupaten Manokwari ini memang cukup menjanjikan dan cukup kita banggakan. Kita banggakan karena Manokwari punya potensi yang cukup begitu, potensi wisata yang begitu banyak. Dan potensi ini belum diolah secara baik di dalam manajemen pariwisata ke depan ini karena masih ada hambatan-hambatan atau tantangan-tantangan yang kita hadapi di lapangan. Nah, antara lain anggaran yang tersedia dari kabupaten maupun di luar itu juga termasuk hakulayat ini yang sering terjadi dalam lapangan. Tapi namun saya kira hakulayat itu bukan jadi masalah. Kalau kita di Papua ini, kalau kita pakai pendekatan-pendekatan sosiologis, pendekatan-pendekatan budaya kepada masyarakat pemilik hakulayat dengan sosialisasi yang begitu mendalam, saya kira paling mereka menerima tentang pariwisata ini bagaimana ke depan. Karena ini kepentingan mereka, masyarakat ke depan. Dan kita cukup menjanjikan Manokwari tidak kalah penting dengan apa nih daerah-daerah lain seperti Raja Ampat. Raja Ampat punya kelebihan dengan bahari. Baharinya dengan lautnya yang begitu banyak, pantai. Tapi Manokwari juga punya potensi yang begitu banyak karena di sini juga bekas-bekas peninggalan sejarah, kota sejarah dijuluki sebagai kota sejarah, kota peradaban dan masuknya Injil di tanah Papua ini. Dan kota sejarah juga, dia bekas-bekas peninggalan sejarah itu ada. Nah, seperti wisata religius seperti Otto Gessler itu masih ada, dan juga sejarah Perang Dunia Kedua ini yang masih begitu banyak yang sudah kami data dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Pariwisata tahun lalu sebelum OPD ini berganti.
0: Sejumlah potensi wisata yang ada di Manokwari bisa sahabat budaya jumpai di beberapa distrik atau kecamatan di Kota Manokwari. Di antaranya, Hutan Hujan Tropis Imumbri. Sahabat budaya, Kampung Imumbri terletak jauh di dalam lereng-lereng Pegunungan Arfak. Namun, untuk mencapai daerah ini harus menempuh 8 jam perjalanan dengan disuguhi pemandangan alam hutan hujan tropis yang masih sangat asli. Hutan Kampung Imumbri merupakan tempat pengamatan satwa liar, di antaranya kanguru pohon kelabu, kanguru pohon veglok, burung pintar, paruh sabit hitam, kupu-kupu sayap burung, dan lain-lain. Berikutnya ada Pantai Pasir Putih. Hamparan pasir putih bersanding beningnya air laut menjadikan Pantai Pasir Putih sebagai objek wisata terpopuler di Kota Manokwari. Dengan pemandangan Pulau Mansina

0: Batam dan Gunung Arfak yang menjulang tinggi. Bagi para pecinta snorkeling, Sahabat Budaya dapat menikmati spot snorkeling di ujung barat Pantai Pasir Putih. Selain Pasir Putih juga ada Pantai Bakaro yang dikenal sebagai tempat pemanggilan ikan. Dan ada lagi, yaitu Pantai Abasi dengan deburan ombaknya yang sangat cocok bagi pencinta selancar air. Sahabat Budaya, selanjutnya ada Pulau Mansinam, Pulau Lemon, dan juga Pulau Raimuti. Dikenal sebagai lokasi pendaratan Injil pertama kali di Tanah Papua oleh para misionaris Carl William Otto dan juga John Gottop Geisler pada tanggal 5 Februari 1855, Pulau Mansinam sangat terkenal dengan situs sejarah religi dan juga peninggalan Perang Dunia Kedua dan beberapa bangkai kapal di laut Pulau Mansinam. Dan juga patung Yesus setinggi 30 meter dengan posisi memandang ke kota Manokwari dan memberkati kota ini. Sahabat Budaya, di depan Pulau Mansinam kita dapat memandang langsung ke Pulau Lemon dengan pantai berpasir putih dan juga alam bawah lautnya yang kaya akan terumbu karang dan juga berbagai jenis ikan. Bahkan tak jauh dari Arfai terdapat Pulau Raimuti yang ukurannya lebih kecil dari Pulau Lemon dengan berbagai jenis spesies ikan yang selalu menjadi lokasi snorkeling bagi wisatawan mancanegara. Nah, Sahabat Budaya, masih banyak lagi tempat wisata lainnya yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kota Manokwari. Seperti wisata alam Gunung Meja, Telaga Wasti, Danau Kabori, Pantai Maruni, Pantai Anggrisi, Pantai Nuni, Pulau Kaki, Pantai Amban, Pantai Petrus Kaviar, Pantai Asai, wisata alam Kampung Siobri, wisata alam Kampung Kuau, serta situs sejarah Perang Dunia Kedua berupa bunker-bunker yang masih ada di Kota Manokwari sampai sekarang. Dan juga Sahabat Budaya, masih banyak lagi situs sejarah, religi, dan juga pesona wisata yang dapat Sahabat Budaya jumpai di Kota Manokwari. Semua berkat Tuhan ini akan terpelihara dengan baik ketika para generasi dapat melestarikannya.
1: Ke depan saya mau harapkan kepada para generasi kita, anak-anak Papua sebagai anak bangsa di negeri ini, mari kami melihat bahwa potensi wisata ini kita cukup banyak. Kita menjaga dan kita lestarikan alam kita ini. Karena dengan melestarikan alam kita ini, saya kira dia akan mengundang para wisata lokal maupun mancanegara yang akan datang ke tempat ini. Dan kita perlu siap menerima ini. Karena kalau kita anak-anak Papua asli sendiri tidak siap dalam mengelola pariwisata ini ke depan, nanti kita akan

0: sebelah mata atau tidak. Apalagi kita di Manokwari, kita tidak punya potensi yang begitu banyak seperti daerah lainnya, ada minyak bumi, gas bumi, dan potensi alam lainnya. Hanya kita hanya andalkan itu pariwisata dengan yang lain-lain, kalau bagi saya ke depan itu. Jadi mari generasi anak-anak Papua ini ke depan, mari kita mendukung pemerintah daerah dengan potensi yang ada, kita mengolah sedikit-sedikit untuk kemajuan kita ke depan, supaya kita lebih dikenal ke depan.
1: Nah, sahabat budaya, manusia dan alam harus menyatu, karena kita hidup dari alam dan alam akan hidup oleh kita. Mari, tong jaga.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan.